0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Pendengar, masa depan takkan pernah ada tanpa adanya hari ini. Dan masa depan bukanlah masa yang akan datang, melainkan hari ini. Berpikir dan bertindaklah untuk masa sekarang, karena masa depan adalah hasil dari hari ini.

Ahai Nurlela sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi kendang ingin serta berlenggang. Hai Nurlela mendengar kalipso dengan bongo. Ingin menari sajo, menari baduo, siapa yang suko. Nurlela memang cantik, siapa kena lirik, hati bak di jentri. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awang. Joget tari Melayu, Nurlela pun senang, mengayun kaki tari serampang. Ahai Nurlela, kalau dengar gitar, kling kling kling klang. Tari

kacang. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi kendang, ingin serta berlenggang. Hai Nur Lela, mendengar kalipso dengan bongo. Ingin menari sajo, menari baduo, siapa yang suko. Nur Lela memang cantik, siapa kena lirik, hati bak di jentri. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya.

senang mengayunkan gitar di serampang. Ahai Nur Lela, kalau dengar gitar kling kling kling klang, tari apa tak pantang. Nur Lela menentang, apa suka mambo, kalipso dan cha-cha-cha. Hai Nur Lela,

Ya, sudah mendengar di mana saja Anda berada. Anda masih bersama dengan kami di suasana sore hari ini. Dan mendengar RRI, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan sore ceria untuk edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Tetaplah bersama kami di 88,7

0: Sore Ceria Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
2: Iya, selamat sore teman Pro 2 ya, Korwil 3 Nusantara. Iya, back again, kita kembali lagi di Socer Sore Ceria berjaringan Korwil 3 Nusantara ya, edisi Senin awal pekan tanggal 11 Mei 2026. Iya, tak lupa Kak Jomo say hello juga buat teman Pro 2 yang ada di Ambon, ada di Ternate, di Bula, Somlaki, dan juga di Homestay ya, yang punya Kota Tua dan juga Kabupaten Maluku Tenggara. Oke, iya. Iya, kok jadi lupa sih? Padahal tidak sendiri di studio nih. Jadi lupa yang udah di... Oke, sore ini kita bakalan bersama ya dengan bintang tamu kita yang sudah hadir. Akan berbagi, iya, memberikan inspirasi, motivasi juga buat teman Pro 2 di Korwil 3 Nusantara ya. Iya, tentunya dengan topik kita untuk sore hari ini. Iya, penguatan peran generasi muda untuk pariwisata Indonesia. Oke, ya kita mau dari kiri atau kanan duluan ya, mau kenalan nih. Iya, iya kakak berdua, dari sebelah kiri dulu ya kakak untuk kenalannya untuk teman berdua di Korwil 3 ya, silakan.
3: Halo, perkenalkan nama saya Maria Karmari dari program studi Agrowisata Bahari Politeknik Perikanan yang berdua.
2: Oke, silakan kak.
4: Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mbak Gusti Dode dari program studi Agrowisata Bahari Politeknik Perikanan Negeri Tua.
2: Oke, jadi kakak berdua ini dari Polikan ya, Politeknik Perikanan Negeri Tua ya. Oke. Iya, teman Pro 2, udah ya. Udah lengkap nih, kita udah kenalan semua ya, bareng Kajo juga, bareng bintang tamu kita. Oke. Iya, kakak nama panggilan apa nih? Kakak Monica, kakak siapa?
4: Merlin.
2: Kakak Merlin ya, kakak Monica sama kakak Merlin teman Pro 2 ya, oke. Iya, kita punya topik di sore ini tentunya yang sudah di-share ya di FLR kita, yaitu tentang penguatan peran generasi muda untuk kepariwisataan Indonesia ya. Oke, iya, by the way, ngomong-ngomong juga untuk teman Pro 2 ya, informasi buat kamu-kamu untuk diketahui bahwa kita punya kakak berdua ini baru saja mengikuti event yang luar biasa ya, terlebih khusus tentang pariwisata nih. Oke, dan event ini tentunya sudah berlangsung, ini yang ke-16 kali ya di tahun 2026 ya. Iya kakak berdua ya. Oke, iya kalau tidak salah perdananya pada tahun 2009 ya. Iya, dan diinisiasi oleh Politeknik Bandung. Oke, dan sudah jalan per tahun. Dan teman Pro 2 untuk kompetisi pariwisata ini sendiri mengalami perubahan juga ya untuk pesertanya. Sekarang bukan cuma di Indonesia loh, tapi udah mengglobal juga ya, ada juga dari luar negeri ya pesertanya kemarin ya. Oke, sejak tahun 2022 gitu ya. Oke, teman Pro 2 kita bakalan mengulas mengenai KPI ini. Kakak Monica sama kakak Merlin ya, kita tahu bahwa pariwisata bukan cuma sekedar apa namanya perjalanan, tapi tentang cerita, budaya, dan juga keberlanjutannya. Dan ini tentunya menjadi sebuah tantangan juga nih buat kita juga, apalagi kakak berdua yang sudah membidangi bidang ini sendiri ya. Iya, kemarin waktu di KPI pasti sudah banyak ilmu yang didapatkan nih. Ada punya trik-trik terbaik, tips-tips terbaik buat dibagikan di sore ini buat teman berdua ya, dalam hal pengembangan pariwisata ya. Iya, ngomong KPI ini, seleksinya gimana waktu di kampus nih? Di lokal sini gimana, di kampus Politeknik? Ini kan pasti di audisi lagi nih, gitu ya? Atau?
4: Ya. Kelas untuk memulai pelajaran.
2: Oh gitu.
4: Di situ antara beliau mengatakan bahwa apakah di antara teman-teman kami ini ada yang mempunyai bahasa Inggris teman-teman yang lain.
2: Oh gitu.
4: Nah, kami memilih kami
2: berdua. Oh jadi ini tidak melalui sistem audisi gitu ya? Jadi langsung apa ya aklamasi gitu ya, teman-teman? Oh kakak Monica sama kakak Mirin aja gitu ya? Okay. Jadi seperti gitu ya teman-teman berdua ya. Biasanya ya kalau gitu kan pasti ada audisinya ya, seleksi ya. Tapi ini kebetulan ya, ya kakak berdua ini punya bakat dan talenta tersendiri yang memang ya secara otomatis ya. Okay, kakak Mirin, kakak Monica. Kakak berdua yang mewakili aja nih buat kita pulihkan negeri ritual gitu ya untuk ke KPI 16 ya. Okay. Iya, ngomong-ngomong ketika di ini online atau gimana langsung di online gitu ya. Oh, online. Jadi sistemnya daring gitu ya. Tidak langsung tidak klasik gitu ya. Dari tanggal 5 sampai tanggal 7 Mei kemarin ya. Iya, 5 6 7 3 hari ya. Oke, penasaran nih teman perdua juga ya. Kak Jo juga penasaran nih. Iya, ngomong-ngomong 3 hari ini apa saja sih yang dilombakan nih yang kakak berdua mungkin dari apa ya kriteria yang dilombakan dari panitia sendiri boleh tahu apa saja sih yang dilombakan ketika kompetisi kemarin nih?
4: Ada banyak ya tentunya.
2: Tapi, banyak ya.
4: Yang diikuti oleh program seni kami adalah
2: fotografi,
4: selatan writing competition, vlog, ocean impact poster competition, dan new wave tourism broadcasting competition, dan ada tourism scientific writing.
2: Oke.
4: Jadi kami mengikuti 6 tahun.
2: Jadi 6 tahun. Oh iya, jadi ada mata lomba di dari bidang prodinya ya. Oke, gitu. Iya, kemarin sempat juga kalau mau dilihat untuk jumlah pesertanya lumayan banyak juga ya. 471 mahasiswa ya. Iya, dari sekian berapa kampus, lalu ada juga dari luar negeri juga ya. Iya, berarti ketat banget nih untuk audisinya nih. Oke, pada penasaran teman produa. Kakak Jo, ngomong-ngomong kakak berdua dari Pulihkan Negeri Ritual juara berapa nanti? Kita masih baru awal nih. Oke deh. Iya, tapi satu hal yang kakak Jo mau tanya juga nih buat kakak Monica sama kakak Merlin nih. Iya, ini kan prodinya tuh pasti memilih untuk lebih mengoptimalkan apa ya potensi daerah kita ya. Iya, bahari lalu wisata kita. Boleh tahu awal ketika memilih jurusan ini seperti apa nih kakak berdua? Apa memang wah saya harus ya pilih ini untuk ke depan saya harus membangun daerah saya ini, apalagi potensi-potensi wisata kita yang luar biasa ini ya. Oke, jadi ya tidak salah juga saat ini sudah tepat saya memilih itu dan sudah memberikan sesuatu yang terbaik juga ya lewat prestasi di KPI kemarin gitu ya. Kalau kakak Mirna sih gimana, apa ada sesuatu di balik itu sebelumnya sampai kakak memilih ya saya harus memilih bidang ini gitu?
4: Awalnya sih karena kalau saya pribadi potensi pariwisata di kepulauan ini sangat besar.
2: Betul sekali.
4: Dari keindahan pantainya, terus ada gua hala yang sangat indah, dan itu saya merasa bahwa potensi wisata ini harus dikembangkan dan harus diperkenalkan ke Natuna.
2: Oke, okay. Iya itu betul sekali ya. Jadi keterpanggilan juga buat adik Merin dan juga adik Monica ya, untuk bisa mengangkat potensi-potensi wisata kita bagaimana kedepannya. Iya juga sebagai ya sebagai putra-putri terbaik Deren juga ya pasti ingin untuk memberikan terbaik ya. Ya, promosi-promosi harus dilakukan seperti gitu ya untuk brandingnya. Semoga ke depan itu ya tanah kita itu lebih dikenal lagi, apalagi sudah udah booming juga ya, udah go internasional juga dengan tempat-tempat wisata kita. Oke, kakak Mirin sama kakak Monica, kemarin untuk ke destinasi wisata yang dilombakan mana nih yang dari kakak berdua nih?
4: Kalau destinasi wisata yang alasannya itu kalau dari kepulauan Kie itu Pantai Gorbloat.
2: Pantai Gorbloat ya. Wow. Heeh.
4: Mm-hmm. Yang populer di
2: ya, betul sekali. Dan memang
4: Jadi,
2: gitu ya. Jadi nomor 2 mungkin sudah pada tahu juga sih untuk potensi wisata di Kepulauan Kie ini memang unik-unik sekali ya. Sampai apa, satu istilah yang sangat unik yang biasa kita kenal apa, banyak tempat yang belum terjamah. Istilahnya surga tersembunyi ya, seperti begitu. Ya, jadi ingat lagu siapa ya, Cakennya. Karangan Pak Andre ya waktu itu ya. Lagu Surga Tersembunyi memang itu sangat benar sekali, karena memang di Tanah Kie ini memang tersimpan banyak potensi wisata yang belum terjamah sampai saat ini ya. Oke. Okay. Kakak Mirnya sama Kakak Monika nih pasti punya tugas yang besar juga nih. Bagaimana caranya untuk bisa mempromoin potensi wisata yang belum terjamah nih? Kalau Kakak Monika sendiri dan Kakak Berin sendiri melihat ini seperti apa nih? Apa mungkin belum ada respon dari instansi terkait atau seperti apa? Atau mungkin jangkauannya yang begitu jauh atau seperti apa ya? Padahal masih banyak sih tempat-tempat wisata yang kita punya ya, gitu ya. Yang Kakak Monika sama Kakak Merin sendiri melihat saat ini gimana nih?
4: Gimana ya, di Kepulauan Kie ini kan banyak ya, banyak
2: wisata
4: yang wisata yang terkenal ya, bagus ya, indah gitu. Tapi kurangnya promosi.
2: Betul jadi sekali.
4: Banyak orang yang mengenal tentang wisata-wisata di Kie.
2: Betul.
4: Jadi perlu adanya promosi dari anak-anak muda sekarang.
2: Iya.
4: Sekarang
2: betul ya, itu bisa jadi akses ya, wadah untuk kita bisa mempromosikan seperti gitu. Iya, teman perdua ya. Iya, jangan pernah kita hanya bermedsos tapi ya cuman untuk yang itu-itu aja. Ya seperti tadi Kamila sama Kak Monika bilang, ya sempatkan waktu mungkin ya buat vlog-vlog apa tentang tempat wisata kita. Ya kita promosikan gitu ya. Itu juga sebagai sebuah andil, sebagai sebuah dukungan juga buat generasi muda untuk mendukung program pemerintah ya dalam mempromosikan potensi wisata yang ada di daerah kita gitu. Iya, Kakak Monika sama Kakak Merlin ya, KPI kemarin mengambil tema People and Nature for Sustainable Tourism ya. Oke. Tentunya ini juga sebuah topik yang luar biasa, tema yang luar biasa dan juga punya sasaran yang sangat penting bagi generasi muda ya, yaitu untuk berkontribusi dalam menciptakan solusi nyata yang selaras antara manusia dan alam ya, gitu ya. Berarti ini kalau selaras antara manusia dan alam ini berarti sebagai generasi muda harus punya kepedulian kepada alam. Semesta ini tentunya menyimpan banyak keindahan ya, seperti bahari dan juga, jadi memang itu sangat penting untuk digalakannya buat kita semua tentunya. Apalagi generasi muda saat ini kan sebagai yang motor penggerak, sebagai agen perubahan, sebagai harapan bangsa ya, punya tugas yang luar biasa untuk menggalakkan itu, melestarikan itu ya, seperti gitu. Ya, by the way, ada program juga untuk Archipelago 2045 ya. Iya, menuju Indonesia Emas ya, tentunya ya, program itu ya. Ini kan dari apa yang kita dapatkan juga, bagaimana giat-giat kita untuk mengembangkan tempat wisata kita, tentunya sasaran juga menuju ke sana ya. Archipelago 2045 ya. Iya, untuk ke Indonesia Emas nanti. Yang pasti bahwa ini juga menjadi sebuah tantangan juga buat kita loh, apalagi yang punya tempat-tempat wisata yang sangat luar biasa seperti di Kepulauan Maluku ini. Bagaimana caranya kita juga untuk bisa membuat sehingga tempat wisata cuman bukan hanya tempat santai, tempat rame-rame gitu ya, tapi bagaimana caranya kita membuat sebuah tempat itu dia menjadi tempat yang bernilai ekonomi juga ya, seperti gitu. Ya Kakak Monika sama Kakak Merlin, Iya, sejauh ini yang kakak Merin sama kakak Monica melihat sendiri, bagaimana dengan ketertarikan tempat wisata kita, potensinya untuk mengangkat perekonomian di daerah kita ini seperti apa? Coba kalau kakak Monica sama kakak Merin sendiri berkunjung ke tempat-tempat wisata, pasti udah bisa lihat nih, oh begini ya, apa yang harus dibuat, ya apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya sehingga bukan cuman orang melihat bahwa cuma datang mandi-mandi kok, cuman untuk hiburan, tamasya, tapi juga punya efek balik juga buat yang ada di situ ya, mungkin buat yang penjual-penjual makanan ringan, entresendal seperti gorengan dan sebagainya yang ada di tempat-tempat wisata yang banyak sudah kita kunjungi ya, seperti gitu. Apakah mungkin ada sesuatu yang mau dibenahi, bagaimana caranya sehingga ya lebih bagus lagi seperti gitu tempat-tempatnya atau gimana?
4: Lebih ke fasilitasnya kalau menurut saya.
2: Mm-hmm.
4: Ada beberapa tempat wisata di Kepulauan King yang fasilitasnya belum terlalu memadai.
2: Mm-hmm.
4: Di fasilitasnya itu yang mungkin agak rusak, terus media antrian pun yang mungkin tidak semua tempat wisata itu memilikinya.
2: Betul sekali.
4: Ya, yang disewa atau dibayar waktu. Kemudian untuk masalah utamanya itu sampah. Jadi ya, di lembaga ini kita kan mengangkat isu tentang sampah.
2: Sampah juga, ya penting sekali ya. Karena sebuah tempat kalau indah, ya terlihat indah bersih berarti ya sampah itu harus ya gitu ya. Lalu mengenai sampah sendiri. Yang kakak Monica sama kakak Merin dia sendiri, tempat-tempat wisata yang ada, apa memang dukungan untuk tempat-tempat sampah seperti itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau seperti apa nih?
4: Sudah sesuai dengan yang diharapkan.
2: Sudah ya?
4: Kurangnya kesadaran dari diri sini.
2: Betul sekali. Betul-betul. Iya, padahal udah disiapkan ya fasilitasnya, tapi ya kita sendiri yang kadang-kadang juga ya seperti gitu. Ya, ada tempatnya, kadang lewat, buang di tempat yang lain. Maksudnya tidak pada tempatnya ya. Ya, jadi itu juga mungkin kembali kepada kesadaran masing-masing juga ya. Ya, bagaimana respon kita untuk menjaga kebersihan di tempat-tempat wisata kita ya. Ya, apalagi Kepulauan G sudah terkenal dan juga sudah mendunia ya. Dengan pasir panjang Urbuat kita sebagai pasir terhalus nomor 3 di dunia ya. Oke, itu diakui. Dan bagaimanapun kita harus bisa mengimbangi itu dengan peduli lingkungan, kebersihan yang harus kita galakkan sehingga terlihat bersih dan asri ya, seperti gitu. Itu yang kemarin di KPI sempat dilombakan juga ya. Bagaimana cara kita untuk bisa membuat tempat wisata itu menjadi bersih dan bagaimana kita bisa membuat sehingga para pengunjung juga sadar diri bahwa iya, ini bukan tempat sampah ya. Tempat kita bertamasya, sudah ada tempat-tempat yang sudah disediakan untuk ke sampahnya, tapi kadang kita lalai. Jadi ini juga sebagai sebuah refleksi, juga sebagai sebuah teguran juga untuk kedepannya ya. Kita harus peduli kepada kebersihannya. Iya, karena istilahnya bersih itu pangkal sehat ya. Oke. Kalau kita tidak bersih-bersih lalu gimana caranya nanti ya? Itu juga kembali kepada pribadi kita. Jadi ketika diterapkan dalam pribadi kita, pasti ketika berhadapan di tempat-tempat umum, ya ketika membuang sampah, eits, sana ada tempatnya gitu kan. Dengan sendirinya ya spontan kita udah bisa sadar diri dan membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Oke, ngomong-ngomong nih generasi muda saat ini teman perdua ya, kakak Monica sama kakak Merin nih, anak-anak muda juga kadang juga ya mau dibilang iya kakak ya nanti kita ini, tapi ketika ini wah, jadi biasanya ya mereka ini perlu harus didampingi terus, diingatkan terus. Ini yang memang menjadi salah satu hal yang pusing juga ya. Tapi ya seperti gitu ya. Namanya juga kita harus lebih banyak mengedukasi mereka. Ya seperti itu. Jadi ya diingatkan ulang-ulang itu ya seperti gitu ya. Oke, by the way, menghadapi generasi Z, generasi milenial nih, ya kakak Monica sama kakak Mary sendiri untuk kepedulian terhadap tempat-tempat wisata sendiri seperti apa tanggapannya untuk generasi-generasi kita yang ada di sini? Apa mereka memang sudah proaktif atau memang masih harus diedukasi lagi atau seperti apa? Okay.
4: Mungkin ada sebagian orang yang belum memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Ada beberapa juga yang memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Jadi pentingnya kita sebagai generasi muda untuk saling memimpin satu dengan yang lain.
2: Betul.
4: Menjaga lingkungan secara bersama-sama.
2: Betul sekali, apalagi di desa wisata kan udah ada Pok Darwis tuh. Iya. Kita berharap semoga itu juga digencot ya, sehingga betul-betul membuat mereka di tempat-tempat itu ya lebih punya andil yang luar biasa, malah mengedukasi yang lainnya gitu, generasi muda di sana gitu. Iya, kalau pembentukan Pok Darwis sendiri, harapan dari kakak Miriam, kakak Monica sendiri gimana? Apa memang itu sangat penting atau seperti apa? Dan sejauh ini untuk ke desa wisata yang ada di Kepulauan Kei, apa memang itu sudah berjalan dengan baik atau seperti apa? Sesuai dengan pantauan ataupun mungkin sudah sempat lihat-lihat juga, oh Pok Darwis ini ya bagus banget gitu. Dan memang punya andil luar biasa dan punya kepedulian dan juga mengedukasi masyarakat ya untuk menjaga, melestarikan potensi wisata yang ada di sana ya, seperti gitu. Yang kakak Mirin sendiri lihat seperti apa? Memang sudah jalan seperti biasa yang terbaik atau ada yang mungkin harus dibenahi lagi atau mungkin diperbaiki lagi atau dipermantap lagi seperti gitu?
4: Beberapa tempat wisata di Kepulauan Kei ini sudah menjalankan program itu dengan sangat baik. Contohnya itu seperti Pantai Berloat. Berloat salah satu pantai yang sangat berkembang di Kepulauan Kei.
2: Betul.
4: Pok Darwis ini juga sudah memberikan dampak yang sangat besar bagi itu dengan menjaga, memelihara dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga lingkungan itu sangat penting ya.
2: Okay. Ya, kita bakalan nanti next untuk topik selanjutnya masih bersama di Sore Ceria. Ya, sebelumnya Kakak Mira sama Kakak Monica nih ada mau promoin apa tadi itu mau sempat ya dibagikan buat adik-adik teman pro 2 ya. Iya, mungkin yang tertarik juga ya boleh bergabung ya. Supaya seperti Kakak Monica sama Kakak Merlin nih yang sudah punya prestasi yang luar biasa juga dan sudah mengharumkan nama baik ke daerah kita, terlebih juga di Kepulauan Kei ya. Kakak Monica sama Kakak Merlin siapa nih yang mau promoin duluan nih? Silakan, boleh.
4: Bagi teman-teman yang baru lulus SMA atau sudah mau memasuki tingkat perkuliahan, mari kita bersama-sama masuk ke dalam Politeknik Perikanan Virtual. Karena Politeknik Perikanan Virtual merupakan salah satu kampus yang berada di Kepulauan Kei yang terakreditasi baik sekali. Di Politeknik Perikanan Virtual kami memiliki 4 jurusan dan 10 program studi. Di antaranya yaitu program studi kami yaitu Agrowisata Bahari. Kemudian di Politeknik Perikanan Virtual juga memiliki beberapa UKM yang sangat aktif dan juga bisa mengembangkan bakat dan minat mahasiswa. Ada di antaranya ada kewirausahaan, olahraga, seni, budaya, karate, renang selam, bahasa dan juga jurnalistik. Dan UKM-UKM ini juga akan membantu pengembangan mahasiswa dalam menjalani perkuliahan. Seluruh kompetisi yang kami lakukan kemarin seperti KPI kemarin itu juga kami didukung penuh oleh pihak dosen dan juga wakil direktur kami, wakil direktur 3 Pak Saiful Kafid Hamid dan juga kaprodi kami Ibu Melisa Renyaan. Pak Kak Joy, kemarin juga lomba kami itu juga diberikan 2 pendamping, dosen pendamping. Ada juga Ibu Ayuraka Susanti atau Ibu Susan. Beliau merupakan salah satu dosen yang sangat baik di kampus kami. Kemudian ada Ibu
5: Angelina Amor Hoseja. Dan kami juga dibantu oleh dosen bahasa Inggris yaitu Mem Jen Lekatompesi.
2: Oke, jadi memang di Politeknik Perikanan Tual sendiri memang punya apa kompetensi yang luar biasa secara SDM, iya, ya, betul. Sehingga dukungan dalam KPI kemarin juga memang sangat luar biasa ya, gitu. Iya. Bukan sendirian ya, tapi ya ada. Kita berkolaborasi dan satu untuk Politeknik Ritual dan satu untuk Kepulauan K ya. Iya, akhirnya KPI kemarin ya juara 3 ya.
5: Iya,
2: wah, luar biasa loh. Dari sekian banyak kampus lah. Iya, kalau tidak salah 61 lebih ya.
5: Iya, betul.
2: Yang terdata kemarin waktu KPI ke-16. Iya, 471 mahasiswa kalau tidak salah ya.
5: Iya.
2: Yang kemarin untuk KPI kemarin. Tapi luar biasa ya. Ini dari sekian banyak perguruan tinggi yang ada, bahkan juga dari luar negeri ya yang ikut ya. Dalam persaingan tentunya yang sangat ketat, akhirnya iya, Politeknik Ritual menjadi juara 3.
5: Iya.
2: Terbaik loh. Gitu. Tapi sebuah syukuran kamu belum? Iya, harus bangga ya. Bangga bahwa kita sudah berikan sesuatu yang terbaik. Tapi memang ini juga memang dari branding dari tempat potensi wisata yang kita promosikan juga di ajang lomba itu juga memang sangat memukau juga ya. Apalagi Ngurblowat Beach itu ya luar biasa loh. Iya. Kalau secara ini ya, ya sudah mendunia dan memang kalau masuk dalam kategori lomba ya pasti, wah ini gagah nih, terbaik nih. Ini satu nih, jadi pasti jadi juara nih, pasti nih terbaik nih gitu. Itu ya, itu yang menjadi salah satu hal juga ataupun sebagai pendukung juga ya, sehingga akhirnya ya kita di posisi ketiga ya. Oke, berarti ya KPI ke-17 ya bisa naik lagi rankingnya kedua.
5: Amin.
2: Iya, yang pasti teman perdua ya di Maluku. Iya, dukunglah. Iya, dukunglah kita ya di Politeknik Ritual untuk KPI ke-17 ya nantinya ya. Gitu. Karena keberhasilan kita itu keberhasilan untuk kita semua Maluku loh, gitu ya. Oke. Berarti kita harus bangga ya seperti itu ya. Oke, teman perdua, kita masih bersama di Sore Ceria. Iya, untuk Korwitika Nusantara. Gak jauh bakalan baik lagi barengan sama Kak Monica, sama Kak Merin. Selepas kita nikmati break untuk lagu berikut dulu ya.

0: acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
1: Iya, masih bersama di sore ceria berjaringan Korwil 3 Nusantara ya. Iya, bareng Kak Jo dan juga ada Kakak Merlin sama Kakak Monica ya. Oke, kita masih berbagi seputar topik kita di sore ini, penguatan peran generasi muda untuk pariwisata Indonesia ya. Tadi banyak hal sudah dibagikan buat teman perdua dan bisa nanti kita bakalan berbagi tips ya buat teman perdua juga untuk bagaimana caranya menyiasati untuk bagaimana kita bisa mengembangkan potensi wisata yang ada di daerah kita ya. Tadi dari Kakak Mirna sama Kakak Monica sendiri sudah banyak hal yang dibagikan sebagai implementasi ilmu yang didapatkan ketika KPI tadi ya. Dari tanggal 5 ke tanggal 7 yang berlangsung dan dengan audisi yang ketat juga akhirnya bisa membuahkan hasil yang luar biasa ya. Ya, bahwa Politeknik Negeri Tual menjadi juara 3. Oke. Iya, kita mau ulas lagi tentang KPI ini, Kakak Monica sama Kakak Merindi, ketika ini saat lomba nih pasti wow, ini gimana ya, ini banyak nih, lalu pasti ada deg-degan juga ya. Dua minggu waktunya ya.
2: Untuk mempersiapkan dimulai dari skrip dan juga pengiriman skrip dan itu pun skripnya itu direvisi ulang.
1: Oh gitu ya.
2: Sampai hamin ketiga. Baru ada skrip yang betul-betul untuk dipakai.
1: Begitu. Udah waktu gitu lalu pas lomba ketika hasilnya pasti Kakak Monica maka Merin bilang, aduh gimana ya? Bisa tidak kita dapat juara nih? Ini banyak-banyak nih, gitu ya.
2: Pasti ya. Kita optimis aja ya. Yang pertama, seharusnya tidak terlalu pesimis.
1: Gitulah.
2: Jadi yakin kepada diri sendiri bahwa kita bisa.
3: Betul. Sejujurnya kalau untuk saya pribadi, awal-awalnya agak pesimis karena saingan-saingannya ini kampus-kampus besar.
1: Betul sekali.
3: Karena mungkin sebagian orang berpikir tentang kita yang berada di daerah timur itu merupakan masyarakat yang tidak terlalu memiliki pengetahuan yang tinggi. Jadi saya merasa sedikit pesimis tentang hal itu. Namun namun seperti yang tadi dikatakan Monica bahwa lebih meyakinkan diri sendiri bahwa yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi saya berusaha untuk meyakinkan diri sendiri.
1: Apa kalau lebih trennya logat kita ya? Masa tuh sih bisa bagaimana?
2: Iya, gitu. Yang lain bisa, masa tuh sih bisa.
1: Itu dia. Oke. Okay. Jadi Politeknik Negeri Tual juga menunjukkan bahwa kita juga bisa loh.
2: Iya.
1: Yang terbaik ini 10 besar loh. 3 terbaik nih loh. Begitu ya. 1 2 3. Begitu. Jadi ya kalau mau dibilang untuk KPI-nya juga sekarang untuk KPI ke-17 ya kita juga jadi hitungan juga loh. Gitu ya. Ke depan nih, Politeknik Ritual juga tuh sang juara tuh loh kemarin tuh gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, ini kemarin waktunya 2 minggu ya, press ya, banget
2: kurang
1: nih,
2: lebihnya 2 minggu.
1: Press banget untuk persiapannya, persyaratan-persyaratan dikirim lalu gitu-gitu, tapi akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa juga ya. Iya, mungkin kedepannya seperti gimana caranya supaya bisa jangan sampai istilahnya press begitu ya. Apa mungkin kemarin update-nya mungkin terlambat atau seperti apa nih waktu?
2: Iya. Kitanya yang dipanggilnya terlambat untuk pendaftaran lombanya.
1: Berarti salahnya bukan dari kita loh.
2: Iya.
1: Iya, harusnya kan dari panitia itu kan sudah memberitahukan ya berapa lama gitu kan, diberikan waktu sehingga kita juga persiapannya ya bisa lebih matang lagi gitu kan. Iya, masih mendingan 2 minggu, kalau cuma seminggu ya kakak,
2: katong
1: juga. Iya kan?
2: Iya.
1: Tapi ya kita yakin bahwa bisa, lalu apalagi ya banyak potensi wisata yang bisa kita andalkan di sini ya, sehingga tidak ribet-ribet juga sih.
2: Iya.
1: Aduh mau ambil yang mana, kan semuanya bagus nih, gitu kan. Jadi tidak pusing-pusing juga sih, tapi akhirnya dari yang press gitu, yang mepet-mepet gitu, apa istrinya, aduh dong, inilah air sebenarnya dia baru mulai baru kasih kabar begini loh, itu lagi tuh pusing lah. Tapi akhirnya kan bisa juga ya.
4: Iya.
1: Berarti diangkat jempol loh, gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, ketika diumumkan ketika juara nih, itu posisinya kakak Monica sama kakak Mirin di mana, di kampus atau di mana?
4: Di rumah, sudah pulang. Jadi pengumumannya itu live di YouTube-nya KPI.
1: Gitu ya. Iya, kirain mungkin saat pengumuman nobar nih di kampus nih, pasti umuman tiga, pasti heboh nih pada lompat, hore, gitu ya. Oh jadi udah di rumah ya?
4: Iya, udah di rumah.
1: Lalu ketika diumumkan, iya, pertama kali dengarnya tuh gimana nih, kakak
4: Monica?
1: Senang,
4: tentu sih tidak expect gitu, kalau kita iya memenangkan kompetisi.
1: Betul ya, tak disangka-sangka ya.
4: Iya.
1: Lalu ketika pas dengar pas hasilnya juara tiga, kakak Monica teriak tidak?
3: Kalau saya sih teriak. Hampir apa itu, dikira kayak orang gila di rumah.
1: Teriaknya jam berapa tuh?
3: Kira-kira
4: jam 5, iya.
1: Jam 5 subuh ya?
3: 5 sore.
1: Oh sore, ya masih aman sih. Takutnya kalau jam 5 subuh ya, oke.
3: Iya, itu memang.
1: Iya, pada bangun, oke, jalan pagi, ayo barengan, gitu. Gitu ya. Iya, tapi ya pastilah. Siapa-siapa sih ketika itu pasti tak bisa gak sangka, pasti teriak-teriak lah. Aduh.
4: Itu kan suatu kebanggaan ya buat diri sendiri.
1: Iya, bangga banget sih. Apalagi ya ini persaingan antar daerah ya, kompetisinya bukan pribadi. Akhirnya kita juga bisa memberikan yang terbaik juga buat Kepulauan K gitu ya. Kakak Mirya sama kakak Monica ya. Kak Jojo bangga banget sih buat adik berdua sih gitu.
4: Thank you.
1: Iya, mudah-mudahan ya yang ke-17 ya, naik selangkah lagi atau dua langkah lah.
4: Amin.
1: Gitulah, itu haruslah gitu. Harus. Ya. Oke, berarti lebih giat lagi nih untuk adik berdua juga di prodinya, bagaimana menggalakkan pariwisata di daerah kita ya, gitu. Lalu tugas penting juga buat kakak Miram, kakak Monica juga untuk bagaimana giatnya mengedukasi generasi muda ya di daerah kita untuk bisa lebih peduli kepada potensi wisata kita ya, gitu. Sangat disayangkan kalau cuman ya kita cuman gitu aja, ah kita mau ke sana dulu, tapi ketika gitu-gitu saja ya pasti ya satu waktu juga ya kita cuman tahu ya tempat wisata kita ada pasir panjang, lalu lebih ke dalam lalu bagaimana caranya untuk bisa mengelola tempatnya itu ya, pada tidak tahu semua gitu ya. Jadi intinya bahwa kita harus lebih giat lagi ya mengedukasi generasi muda ya. Apalagi kakak Miriam dan kakak Monica kan udah mengikuti event KPI, berarti kan banyak dibekali dengan ilmu-ilmu nih. Iya, bagaimana caranya untuk giatnya untuk bisa mengedukasi anak-anak muda di sini ya, seperti gitu. Ya kalau boleh juga bekerjasama dengan Pokdarwis gitu ya. Pasti responnya luar biasa nih. Apalagi di daerah kita kan banyak nih tempat wisata nih. Ini kan mau dicanangkan jadi desa wisata kan. Berarti kan Pokdarwisnya ada tuh gitu. Jadi kalau sini seperti di desa Suendrat ya, lalu di desa Lepuan. Ini yang udah punya Pokdarwis nih begitu. Jadi yang namanya Pokdarwis ini udah wajib ada di tempat-tempat yang sudah di nobatkan sebagai desa wisata ya. Oke, mudah-mudahan lebih giat lagi tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita itu semuanya jadi desa wisata dan punya Pokdarwis loh. Iya. Kalau kakak Mirna sama kakak Monica bayangkan sendiri, kalau ketika di semua tempat ada Pokdarwis di tempat-tempat wisata kita, itu kedepannya untuk pariwisata kita gimana? Pasti sangat luar biasa.
4: Iya, pariwisata kita bisa berkelanjutan ya.
1: Betul.
4: Tidak stuck di satu tahun. Betul. Dua tahun. Tapi berkembang terus.
1: Nah itu dia kan, jadi ini kan berkelanjutan nih supaya tidak stagnan, mandek ya, berarti kan harus seperti gitu ya. Berarti yang Kak Mirya sama Kak Monica inspirasikan itu seperti itu ya. Harus punya Pok Darwis, atau mungkin lebih bagusnya jadi desa wisata ya, sehingga betul-betul terkontrol ya, bisa ya dilestarikan kepedulian itu lebih giat lagi ya dari masyarakat, kemudian dari para pemuda, generasi muda gitu. Karena kalau tidak ada Pok Darwis, tidak ada, berarti sama saja sih mau buat apa ya. Jadi kayak biasa-biasa banget, kayak oh gitu saja ya, gitu kan. Tapi kalau ada itu kan pasti kan ya, hari ini kita bersih-bersih ini mau dibuat jadi apa nih tempat ini nih, mungkin mau dibuat apa, stand-stand apa gitu, jadi supaya bisa menarik wisatawan ya gitu ya, lebih bagus lagi. Jadi bagaimana triknya inovasi kreativitas mereka itu bisa dikembangkan ya gitu. Jadi yang seperti yang tadi yang Kakak Monica Makamirin bilang ya, harus ada wadah yang bisa mewadahi mereka ya.
4: Iya.
1: Seperti Pok Darwis ini ya, begitu. Iya, tapi kalau dari lingkungan kamu sendiri, dari Kakak Monica sama Kakak Mirin sendiri gimana nih merespon ini? Apa harus turun tangan langsung atau gimana? Untuk bisa mengedukasi generasi muda kita mungkin di tempat-tempat wisata yang ada ya. Mungkin jalan-jalan adik-adik, mungkin kerjasama dengan pemuda-pemuda di sana mungkin ya, kita mau kumpul nih sekalian mau bikin mengedukasi mengenai pariwisata nih dari politik perikanan gitu kan. Apalagi kemarin ilmu kemarin ya, hasil dari kemarin KPI kemarin juga kan menjadi sebuah ilmu yang luar biasa yang bisa mengedukasi ya. Iya, kalau bagusnya ya, ya Kakak Mira sama Kakak Monica ya, kita turun ke kampung-kampung nih di desa wisata, kita mau edukasi lebih khusus buat generasi muda ya, karena kita KPI ini kan sasarannya ke generasi muda ya,
4: iya, generasi
1: gitu, supaya dia berkelanjutan tidak putus. Nah, makanya kan harus itu. Jadi sebagai duta wisata juga namanya nih Kakak berdua nih, udah kemarin di KPI kemarin kan, jadi punya peran penting juga untuk itu, seperti gitu. Atau memang Kakak berdua udah memang sudah mengancang-ancang, iya harus sih, bagaimana ya, apa harus ke dinas pariwisata atau mungkin ke kampung-kampung yang udah punya Pok Darwis, atau di apa ya, pemuda-pemuda Ohoy biasa gitu kan ya, kita mau gini gitu ya. Dari Politeknik Perikanan kebetulan kita kemarin ada ikut event ini, ada sesuatu yang ingin dibagikan nih. Kalau diresponnya oke lah, kita boleh berbagi ya, gitu ya.
4: Iya.
1: Semoga gitu ya Kakak Monica ya.
4: Iya.
1: Yes. Kalau udah diajak mau kemana-mana, buang suara buat biar katong gabung-gabung ya. Siapa tahu bisa bikin liputan seperti apa, berita gitu.
4: Boleh.
1: Oke, supaya kita juga mengedukasi mereka juga ya, gitu, barengan gitu ya. Jadi mitra gitu ya.
4: Iya.
1: Mantap. Oke, teman perdua ya, kita masih bersama, tentunya banyak hal sudah dibagikan dan semoga ini juga menjadi sebuah motivasi yang terbaik juga, terlebih khusus buat teman perdua yang ada di Maluku ya, yang ada di Ambon, Ternate, Bula, Somlaki, untuk bagaimana caranya kita untuk bisa lebih peduli lagi kepada potensi-potensi wisata kita ya. Ya, pasti banyak tempat yang belum terjamah dan itu juga menjadi satu tugas penting juga buat kita untuk bisa mengangkat ya, bisa memunculkan itu sehingga menampakkannya, sehingga banyak yang melihat yang ternyata masih

0: Memang karena lokasinya jangkauannya yang mungkin masih jauh, yang sulit dijangkau, ya mungkin seperti itu. Tapi ya kita punya banyak ya,
1: iya,
0: kita punya banyak tempat loh gitu. Yang tadi yang kakak Mirin sama kak Monica maunya ya, kalau semuanya dijadikan sebagai desa wisata ya ada Pok Darwis, mungkin lebih bagus lagi ya.
1: Iya.
0: Sehingga tidak perlu harus kita jauh-jauh juga. Ini kan untuk ajang promosi nih,
1: iya,
0: gitu kan. Jadi ya lebih bagus juga seperti gitu ya. Itu yang terbaik bagi kita semua. Dan iya, kakak Monica sama kak Merin, kita udah kurang 13 menit ya.
1: Iya.
0: Kita punya waktu nih, mungkin ada sesuatu yang pingin dibagikan untuk menyuarakan bagaimana kiat-kiat kita untuk peduli kepada tempat wisata kita, dan bagaimana mengedukasi kita semua, terlebih sebagai generasi muda, untuk kedepannya jangan pernah kita tidak peduli terhadap tempat alam potensi kita yang luar biasa, dan bagaimana cara kita untuk mengawal, melestarikan, menjaga itu sehingga tetap lestari dan tetap hadir sebagai yang terbaik, sebagai tempat yang indah di mata dunia ya, seperti gitu. Siapa yang duluan nih, kakak Mirin atau kakak Monica?
1: Iya. Jadi untuk generasi muda, sebenarnya kita bisa membantu pariwisata Indonesia. Kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana seperti menjaga kebersihan tempat wisata, dan kita bisa mempromosikan daerah kita melalui media sosial.
2: Selanjutnya juga kalau untuk wisatawan, mari kita menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, yang bisa menjaga lingkungan dan mengurangi sampah plastik yang pastinya, kemudian menghargai budaya lokal dan menjaga alam saat berwisata ke tempat wisata, mungkin itu.
1: Oke, dan yang terakhir untuk generasi muda, jangan malu mencintai dan memperkenalkan daerah kita sendiri, karena pariwisata bisa berkembang jika generasi muda seperti kita peduli terhadap potensi-potensi pariwisata.
3: Ya, betul sekali Monica. Kemudian untuk teman-teman generasi muda, jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, karena walaupun kita masih muda, kita tetap bisa bekerja dan membawa dampak positif bagi daerah kita sendiri dan juga bagi Indonesia.
0: Oke. Sangat luar biasa ya kakak Monica sama kak Merlin ya, dengan motivasi yang terbaik di sore ini buat kita semua, lebih khusus bagaimana peduli kita terhadap potensi alam kita, terlebih khusus untuk ke pariwisata ya. Oke. Mudah-mudahan ini juga menjadi respon terbaik juga, bisa didengar oleh dinas terkait juga ya, sehingga betul-betul kita bersama-sama menjadi satu menuju kepada sarang kita ya, untuk membawa kepulauan kita menjadi tempat wisata yang luar biasa dan juga brandnya luar biasa dan bisa menarik banyak wisatawan.

0: mendatangi. Untuk menyukseskan program RC Piligo 2045 gitu ya. Oke. Iya, Kakak Merlin sama Kakak Monica yang makasih banyak sudah bersama Perdua di sore ini. Dan kita didengar ya barengan sama teman-teman Perdua yang ada di Ambon, Ternate, Bula, Somlaki ya. Iya, makasih banyak buat semuanya dan semoga ini menginspirasi kita semua ya di sore ini teman Perdua ya. Dan jangan lupa, jangan pernah lalai dan selalu menjaga alam kita yang merawat potensi wisata yang ada dan menjadi sesuatu yang terindah di mata kita dan juga menjadi yang terbaik untuk banyak orang dan juga bisa memberikan tempat yang nyaman ya ketika mereka berkunjung, membuat mereka lebih senang lagi karena memang tempatnya indah dan luar biasa gitu ya. Oke. Ya, sebelum pamit, Kakak Merlin sama Kakak Monica yang mau salam pamit dulu silakan sebelum kita go home. Iya, tadi motivasinya udah selesai udah ya.
1: Yeah. Oke.
0: Iya, Kakak Monica maka Merlin mau pamit nih teman Perdua. Oke. Masa Kak Jo yang suruh yang pamit sih? Oke, nanti Kak Merlin sama

0: Kakak Monica sendiri ya yang mau pamit dulu. Kakak juga masih sampai jam 7.
1: Okay, jadi saya Merlin
2: dan saya Monica, kami pamit undur diri.
1: Sampai jumpa di siaran selanjutnya mungkin.
0: Okay, terima kasih banyak buat Kakak Monica sama Kakak Merlin yang sudah bergabung bersama kita ya, sudah menyempatkan waktu dengan Pro 2 Korwi 3 Nusantara di sore ceria berjaringan untuk edisi hari ini. Dan Tumpang Pro 2, sampai di sini kita bersama di sore ceria berjaringan Korwil 3 Nusantara. Thanks banget, dan semoga apa yang sudah bagikan menjadi inspirasi buat kita, motivasi yang terbaik, dan selalu menjadi generasi muda yang terbaik ke depan ya, dalam mendukung program-program terbaik pemerintah, terlebih khusus dalam asal cita program presiden dan juga wakil presiden kita ya, untuk menuju Indonesia Emas 2045. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di sore ceria berjaringan selanjutnya. Bye bye.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya Jane Kathleen Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Kathleen Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Brigade dari RRI untuk Indonesia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi.
1: Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
2: Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik, Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
2: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut.
1: Sang guru memotong cerita Abdullah.
2: Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
1: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah.
2: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri.
1: Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
2: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
1: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
2: Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
1: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
2: Jadi, pemaaf, Abi.
1: Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir.
1: Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
0: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
1: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
0: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
1: Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas.
1: Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara.
0: Masya Allah.
3: Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria.
4: Mau ke Denpasar?
1: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
3: Wah, sama saya juga ke Denpasar.
0: Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
5: yang ternyata mudah dilakukan.
6: Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini.
7: Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat.

merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. "Oh ya, kamu mau minum apa, San?" "Ah, enggak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja." "Alhamdulillah, ya Allah." Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda mengikuti Warta Berita Daerah.
1: Dari Jalan Ampera nomor 1, Radio Republik Indonesia pula kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Seram Bagian Timur edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026.

0: Bersama saya Firman Al-Hamid, segera kita mulai dengan berita pertama. Saudara, Komisi 3 DPRD Maluku mengawasi 3 proyek jembatan senilai 41 miliar yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Kabupaten Seram bagian timur. Selengkapnya dilaporkan reporter Hasrul Adi.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Seram bagian timur terus diperluas. Dukungan terhadap program pemerintah pusat tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram bagian timur. Ketua DPRD Seram bagian timur Risman Sibolamo menyatakan mendukung penuh program MBG di
0: Kita berlari ke informasi selanjutnya, Saudara. Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi EKLMND Kabupaten Seram bagian timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Seram bagian timur Senin 11 Mei 2026. Mereka menyoroti kasus dugaan distribusi obat kadaluarsa serta dugaan monopoli dan nepotisme pengadaan obat di Dinas Kesehatan SBT. Dalam orasinya, masa aksi mendesak Bupati Seram bagian timur Fahri Husni Al-Katiri agar segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan SBT Pudira Kewalaga dari jabatannya. Pantauan di lokasi aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP. Puluhan personil disiagakan untuk memastikan jalannya aksi tetap tertib dan kondusif. Ketua EKLMND Cabang Seram Bagian Timur, Jainal Kelderak, dalam orasinya menyoroti dugaan keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan Seram Bagian Timur, Punira Kilwalaga, dalam distribusi obat kadaluarsa ke sejumlah puskesmas di wilayah tersebut. Anda masih mengikuti Warta Berita Lintas Seram Bagian Timur, produksi Radio Republik Indonesia, Bula.
1: Menjelaskan.
0: Saudara, Komisi 1 DPRD Seram Bagian Timur mendorong percepatan pembangunan Kodim Persiapan Seram Bagian Timur serta Batalion Teritorial Pembangunan saat bertemu Danrem 151 Binaya. Selengkapnya dilaporkan reporter Hasrul Adi.
1: Komisi 1 DPRD Seram Bagian Timur melakukan kunjungan kerja ke Komando Resort Militer Korem 151 Binaya dalam rangka membahas kelanjutan pembangunan Kodim Persiapan Kabupaten Seram Bagian Timur serta Batalion Teritorial Pembangunan atau TP. Ketua Komisi 1 DPRD Seram Bagian Timur Abdul Aziz Yanlua mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk berkoordinasi langsung dengan Danrem 151 Binaya Brigjen TNI Raffles Manurung terkait sejumlah kendala yang masih menghambat proses pembangunan. Menurut Aziz, pihaknya telah bertemu langsung dengan Danrem guna membahas langkah percepatan pembangunan fasilitas pertahanan di kabupaten tersebut.
2: Soal kelanjutan pembangunan Kodim Persiapan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Batalion Teritori Komisi 1 ketemu Danrem, jadi memang ada beberapa kendala yang kami temui, salah satu diantaranya soal status lahan. Bersih tegas untuk membantu memfasilitasi supaya status lahan itu bisa dimiliki sertifikat supaya pembangunannya itu bisa berjalan masuk.
1: Ketua DPC PDI Perjuangan Seram Bagian Timur ini menjelaskan, berdasarkan penjelasan Danrem, pembangunan dapat segera dilaksanakan apabila persoalan status lahan telah diselesaikan oleh pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 1 DPRD Seram Bagian Timur berencana memanggil pihak pemerintah daerah, kantor pertanahan, serta masyarakat adat guna mencapai solusi bersama terkait persoalan lahan yang masih menjadi sengketa.
2: Tetap DPRD melalui Komisi 1 akan memanggil pihak pemerintah daerah, kemudian dari pertanahan dan masyarakat adat supaya sama-sama kita selesaikan soal status lahan itu.
1: Yanlua juga mengungkapkan bahwa pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan membutuhkan lahan minimal seluas 50 hektar. Menurutnya, rencana pembangunan tersebut sebenarnya telah dimulai sejak masa pemerintahan mantan Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas. Namun hingga kini prosesnya belum berjalan maksimal akibat masih adanya klaim kepemilikan lahan oleh sebagian masyarakat. Dari Bula Seram Bagian Timur, Hasrul Adi melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, bus antar kota yang melayani trayek angkutan Bula Ambon di Kabupaten Seram Bagian Timur kini resmi memanfaatkan terminal Bula sebagai titik keberangkatan dan kedatangan. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya bus antar kota kerap beroperasi di luar area terminal. Pantauan di Terminal Bula Senin hari ini 11 Mei, sekitar pukul 8 pagi terlihat satu unit bus berwarna putih bertuliskan Ambon Bula terparkir di bawah shelter dengan pedada trayek Bula Ambon. Barang bawaan penumpang juga telah dimasukkan ke bagasi sebagai tanda kesiapan keberangkatan menuju kota Ambon. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur Murad Mokas mengatakan pengaktifan Terminal Bula menjadi bagian dari upaya penertiban transportasi darat di wilayah tersebut. Menurutnya, keberadaan terminal yang aktif akan membantu pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap operasional angkutan umum, sekaligus menciptakan pelayanan transportasi yang lebih tertib. Sementara itu, warga menyambut positif kebijakan tersebut karena dinilai memberikan kepastian lokasi dan waktu keberangkatan bagi penumpang. Salah seorang warga di kawasan pasar berharap pengawasan dilakukan secara berkelanjutan agar bus antar kota tidak kembali beroperasi di luar terminal. Warga menilai aktivitas trayek Bula Ambon di terminal menjadi sinyal positif bagi pembedahan sektor transportasi darat dan pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Mendengar informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Warta Berita Lintas Seram bagian Timur edisi malam ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Firman Al-Hamid menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Konservasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Laporannya disampaikan Sony Agung.
3: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bogor mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya. Selama sepekan terakhir, sejumlah ruas jalan, jembatan hingga saluran air dilaporkan mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir pada Sabtu 9 Mei 2026. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estinisi mengatakan terdapat sejumlah infrastruktur yang kini menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih mengupayakan percepatan pemenahan melalui sumber pendanaan termasuk biaya tidak terduga BTT
4: mengakibatkan drainase besar maupun drainase infrastruktur kota mengalami beberapa sumbatan. Yang pertama adalah akibat sampah. Kami sudah mengupayakan untuk bergantian untuk membersihkan dan titik-titik mana diinventarisir yang memang menjadi penghambat daripada air.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan seluruh personil pemerintah daerah terus bergerak melakukan upaya pencegahan agar bencana alam tidak menimbulkan korban jiwa.
5: Perintahkan juga kepada aparatur kelurahan khususnya ya, untuk mampu memetakan potensi bencana juga ya, harus ya, cepat mengantisipasi ya, mencegah jangan tiba-tiba di ya, atas saluran air ada warung.
3: Pemerintah Kota Bogor juga terus mengedukasi masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi bencana alam di lingkungan sekitar. Selain itu, warga diminta melakukan evakuasi secara mandiri lebih cepat saat kondisi membahayakan guna menghindari jatuhnya korban jiwa akibat longsor, banjir maupun pergerakan tanah. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bangil memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Emil Akbar.
6: Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bangil berkomitmen steril dan bersih dari peredaran handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Komitmen ini diwujudkan dalam ikrar yang dibacakan Kasubsi Pengelolaan Rutan Bangil Julianti. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan yang disaksikan para undangan, mulai dari TNI, Polri, BNNK, dan undangan lainnya. Kasubsi Anta Rutan Bangil Robi Setiawan Tridesia mengatakan, ikrar yang dibacakan bukan hanya sekedar ikrar, namun keseriusan seluruh petugas untuk menciptakan Rutan Bangil yang kondusif, jauh dari semua pelanggaran apapun.
7: Untuk ikrar ini kita laksanakan karena perintah dari Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, tentunya karena adanya edaran bahwa untuk menjaga komitmen kita dalam melarang atau membebaskan lapas dan rutan dari peredaran HP ilegal, narkoba, dan lodes atau penipuan. Alhamdulillah dari rutan kelas 2B Bangil belum ada kasus untuk masalah tersebut. Kita sudah mengupayakan untuk semuanya di terutama di bagian pengamanan dibantu oleh KPR-KPR sebelumnya untuk penggeledahan secara rutin setiap minggunya dan tentunya kita juga

0: menambah fasilitas CCTV di berbagai titik. Sekarang ada sekitar 20 titik CCTV.
1: Usai pembacaan ikrar, acara dilanjutkan dengan pemeriksaan blok hunian warga binaan pemasyarakatan serta tes urin bagi petugas maupun WBP. Pemeriksaan dilakukan oleh rutan dan aparat keamanan setempat, sedangkan tes urin dibantu sepenuhnya oleh BNNK Pasuruan. Kasubag Umum BNN Kabupaten Pasuruan Arif Andi menyampaikan apresiasi atas integritas dan sinergitas dalam kolaborasi yang selama ini tetap terjaga dengan rutan Bagil.
2: Ini wujud integrasi ya, antara rutan sama APH-BH termasuk BNN juga tentang untuk menjaga atau upaya pencegahan penyalahgunaan baik itu peredaran ataupun penggunaan narkoba di lingkungan rutan. Ini sangat efektif sekali, kegiatan-kegiatan seperti ini rutin untuk dilaksanakan sebagai pengawasan dan juga monitor kontrol dari rutan itu sendiri.
1: Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan barang-barang yang sangat berbahaya. Sedangkan untuk tes urin semua negatif dan menunjukkan zero narkoba di dalam rutan Bangil. Emil Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari ekonom senior Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurrahman, yang mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memperkuat kualitas pertumbuhannya. Berikut laporannya langsung disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurrahman menyebutkan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 sebesar 5,61% patut diapresiasi. Namun ia menilai pertumbuhan ekonomi yang ditopang konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah masih dibayangi tekanan fundamental yang cukup serius. Misalnya nilai tukar rupiah yang masih tertekan, cadangan devisa yang makin tergerus, dan resiko fiskal dengan defisit yang semakin melebar. Karenanya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi triwulan 2 ini, Taufikurrahman mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar angka pertumbuhan tinggi, tapi juga memperkuat kualitas pertumbuhan dengan cara meningkatkan produktivitas dan mengimbangi konsumsi domestik dengan penguatan investasi.
0: Halo Lena.

0: Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Senin 11 Mei 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Kontret.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Hari ini tanggal 11 Mei 2026. Beras medium harga terendah Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.200 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp29.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.500 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp31.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.100 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp40.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.500 per liter di Jawa Barat, harga tertinggi Rp40.200 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp117.200 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp28.900 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp62.200 per kilogram di Papua Tengah. Telur ayam ras, harga terendah Rp25.200 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp66.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp31.600 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.000 per kilogram di Jawa Tengah, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp33.200 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp113.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp35.200 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp117.000 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp29.300 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp124.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp28.700 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 11 Mei 2026.
0: Dengar, kami hadirkan kembali laporan dari rekan kami Magdalena Krisnawati, di mana ekonom senior Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikur Rahman mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memperkuat kualitas pertumbuhannya. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
2: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikur Rahman menyebut pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 sebesar 5,61% patut diapresiasi. Namun ia menilai pertumbuhan ekonomi yang ditopang konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah masih dibayangi tekanan fundamental yang cukup serius, misalnya nilai tukar rupiah yang masih tertekan, cadangan devisa yang makin tergerus, dan risiko fiskal dengan defisit yang makin melebar. Karenanya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun ini, Taufikur Rahman mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar angka pertumbuhan tinggi, tapi juga memperkuat kualitas pertumbuhan ekonominya dengan cara meningkatkan produktivitas dan mengimbangi konsumsi domestik dengan penguatan investasi.
3: Antara apa yang pertumbuhan ekonomi makro dan juga situasi mikronya. Kemudian ketergantungan terhadap konsumsi domestik dan belanja pemerintah tentu harus diimbangi dengan penguatan investasi yang produktif, manufaktur, dan juga ekspor yang bernilai tambah tinggi. Ya, bahkan yang kemudian harus kita lihat lagi adalah saat ini stabilitas rupiah dan fundamental makro itu harus diperkuat melalui disiplin fiskal, ya, kemudian juga kredibilitas fiskal, gitu ya. Karena itu sangat penting dan mempengaruhi market, termasuk juga di dalam penguatan devisa ekspor, pendalaman pasar keuangan, dan tentu pengurangan ketergantungan ekspor strategis yang justru ini menjadi bottleneck ke depan, ya, bagaimana di TW2 ini harus menjaga momen yang baik di TW1.
2: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taizukur Rahman lebih lanjut mengatakan momentum pertumbuhan triwulan 1 2026 harus dijaga untuk triwulan 2 agar pertumbuhannya tidak jatuh terlalu dalam karena kondisi triwulan kedua berbeda dengan triwulan pertama yang masih ada momen Idul Fitri dan liburan. Belanja pemerintah, kata Taufikur Rahman, jangan terlalu digenjot hingga pertumbuhannya sampai 2 digit. Tetapi belanja pemerintah harus didorong untuk menghasilkan dampak berganda ke pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Penyidik kriminal Sri Lanka telah mengidentifikasi sebuah perusahaan fiktif yang diduga digunakan untuk menyalahgunakan dana kas negara sebesar 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Dana curian tersebut ditransfer ke beberapa rekening bank di dua negara bagian berbeda di Amerika Serikat setelah aksi pencurian terjadi. Departemen Investigasi Kriminal Sri Lanka menyampaikan dana tersebut dialirkan melalui entitas pihak ketiga bernama Biz Solution, perusahaan pendaftaran bisnis daring yang terdaftar di negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Perusahaan itu diketahui mengelola 4 rekening di sebuah cabang bank. Tim penyidik menemukan sebagian besar rekening tersebut telah dikosongkan dengan satu di antaranya masih memiliki saldo sekitar $200 Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin akan menjalani laga comeback pada BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026 bersama dengan 16 wakil merah putih lainnya di Nimbitpur Stadium Bangkok 12 hingga 17 Mei. Ini akan menjadi penanda kembalinya duet Leo Daniel setelah sempat dipisah pada 2024. Sebagai bagian dari program peningkatan prestasi sektor ganda putra Indonesia. Indonesia menurunkan total 17 wakil pada turnamen ini, terdiri atas 4 tunggal putra, 2 tunggal putri, 3 ganda putra, 2 ganda putri, dan 6 ganda campuran.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari POM TNI atau Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia diperingati setiap tanggal 11 Mei. Pada awalnya, POM TNI dikenal dengan sebutan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dibentuk pada 5 Oktober 1945. Penetapan Hari POM TNI erat kaitannya dengan perjalanan sejarah NKRI. Tujuan peringatan ini untuk memberi penghormatan atas jasa para pejuang keamanan di tanah air.
2: To the point.
4: Benar, kita memasuki segmen To The Point kita pada malam hari ini, di mana tema yang kami angkat terkait dengan markas judi online dan penipuan internasional dibongkar kepolisian. Sejumlah pihak menilai keberhasilan Polri dalam menangkap 321 orang dalam penggerebekan markas judi online di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dan 210 warga negara asing atau WNA di Batam, menunjukkan adanya pergeseran sindikat dari Kamboja ke Indonesia. Ketika praktek judol dan scam di Kamboja diberantas habis-habisan, maka orang yang terlibat dalam praktik itu masih banyak yang berkeliaran bebas dan mencari tempat yang dianggap aman untuk beroperasi kembali, salah satunya Indonesia. Lalu bagaimana menyikapi hal ini dan mampukah mastermind dari kasus ini bisa diungkap? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli, Pak Pitra Romadoni. Pak Pitra, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Lukman.
0: Ya, kabar sehat ya, Pak Pitra?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Kabar hukum kita bagaimana, Pak Pitra? Ini sudah ada keberhasilan Polri dalam membongkar ya praktik judi online yang luar biasa nih, cukup besar gitu. Namun kelanjutannya seperti apa nantinya, Pak Pitra melihat ini? Ya, Pak Pitra.
1: Ya.
0: Ya. Ya, terkait dengan kasus judi online ini, Pak Pitra melihatnya seperti apa? Ini kan sudah dibongkar ya sindikatnya kemarin di Hayamuruk dan juga di Batam. Lalu kalau dari segi hukum, Indonesia menjadi target ataupun pergeseran, diduga menjadi pergeseran dari negara-negara lain ke Indonesia, ini bagaimana Pak Pitra melihatnya?
1: Ya, yang pertama ini dari Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia sangat mengapresiasi atas keberhasilan Bidang Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Wira ya kan,
0: yeah,
1: dalam hal memberantas dan mengungkap kasus judi online internasional yang menargetkan korbannya dari warga negara khususnya di luar Indonesia. Nah, ketahui bahwasannya persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius karena mengancam terkait dengan kedaulatan bangsa kita. Nah, peristiwa ini kan bukan hanya di Hayamuruk tapi di Batam juga.
0: Betul.
1: Nah, kita harus lihat apa yang menjadi penyebab melakukan suatu tindakan yang memasuki wilayah teritorial Indonesia. Karena kan server-server mereka ini lebih banyak di Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Nah, di mana pusat server mereka itu ada di Mae Sot ya, Thailand, ada di Sihanoukville, di Poipet, dan di Baphet. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh dan catatan kita, bahwasannya bukan hanya korbannya warga negara Indonesia,
0: yeah,
1: tapi mereka lebih menitik beratkan kepada korban-korban yang ada berada di luar Indonesia. Nah, menjadi pertualan adalah apa yang menjadi faktor mereka sehingga mereka ingin pindah dan mengalihkan servernya ke Indonesia,
0: yeah,
1: dalam skala internasional kan begitu.
0: Yeah.
1: Karena di Kamboja, Thailand maupun Vietnam, negara-negara tersebut sudah mulai menertibkan dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku gambling ini.
0: Yeah.
1: Nah, karena ini merupakan suatu perbuatan pidana. Nah, karena memang sudah ada penindakan-penindakan tegas dari beberapa negara, sehingga mereka mencoba untuk memindahkan servernya ke Indonesia.
0: Yeah.
1: Dikira para pelaku gambling ini adalah Indonesia menjadi sasaran yang empuk untuk melancarkan aksinya dalam hal melakukan scam ya secara yeah internasional. Akan tetapi dengan sigapnya Bareskrim Mabes Polri dan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi sehingga dilakukan upaya preemptif sebelum terjadinya korban-korban yang lebih banyak lagi. Nah, berdasarkan catatan PPATK, jumlah pemain ya judi online di Indonesia itu sudah mencapai totalnya 4 juta orang pemain judi online.
0: Yeah.
1: Nah, dan ini kalangan usianya ini sudah bukan hanya dewasa, tapi sudah mencecar kepada anak di bawah umur, Bang Lukman.
0: Yeah.
1: Nah, yang pertama kita ketahui dari jumlah anak di bawah 10 tahun itu mencapai 2%. Totalnya itu 80.000.
0: Iya. Yeah. Sudah darurat nah, kita ya.
1: Pemainnya antara 10 tahun sampai 20 tahun. Nah, yang lebih banyak itu usia 30 sampai 50 tahun ke atas itu ya sebesar 40% atau 1.640.000. Nah, itu catatan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Seperti itu, Bang.
0: Nah, Pak Pitra, kalau kita bicara dari sisi hukum ya, apakah penegakan hukumnya belum tegas atau seperti apa, Pak, sehingga mereka, para pelaku ini, berani memindahkan operasional judol ini ke Indonesia?
1: Ya, dari sisi penegakan hukum kita, aturan kita sangat jelas, regulasinya sangat ketat sekali terkait dengan pelaku maupun bandar ya dari pelaku judi online ini. Dan mereka baru beberapa hari sudah diendus langkah-langkah mereka yang ingin, mereka ini kan ingin menempatkan servernya di Indonesia, tapi gagal kan gitu, karena sudah terbongkar oleh Ditipidum Bareskrim Mabespori. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka memilih Indonesia? Kan ini yang menjadi persoalannya. Dan saya juga tadi sudah menjawab beberapa wartawan dari Hong Kong dan wartawan dari luar negeri. Saya menyampaikan kepada mereka kenapa Indonesia ditargetkan untuk pemindahan server mereka dari Kamboja, Thailand, Vietnam ke Indonesia. Karena mereka menganggap dan memperhitungkan serta melakukan kalkulasi untuk biaya operasional di Indonesia ini sangat mudah sekali. Sangat murah ya, baik dari sewa apartemen ya, akomodasi hotel contohnya, ya kontrakan dan lain-lainnya. Jadi mereka melihat efisiensi itu sebagai potensi untuk melancarkan aksinya, dan merasa tergiur dengan operasional yang sangat murah sekali di Indonesia dibanding dengan negara-negara lain. Nah, terus kita lihat mereka juga memanfaatkan dari segi SDM yang ada di Indonesia. Nah, mereka menggunakan metode nomini agreement ataupun perjanjian nomini dengan memakai nama warga Indonesia di sini kan gitu untuk kontrak ataupun untuk sewa apartemen dan lain-lainnya mereka bayar. Ya, artinya cengli, mereka bisa cengli dengan beberapa oknum warga negara Indonesia di sini, sehingga kemarin ada beberapa orang warga negara Indonesia yang sudah diamankan oleh Ditipidum Bareskrim Mabespori dan saat ini ditahan oleh Bareskrim. Dan WNA itu kan infonya sudah diserahkan kepada imigrasi, seperti itu, Mas.
0: Nah, kita undang pendengar boleh ya, Pak Pitra, yang bergabung bersama kita. Pendengar, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kita sedang membahas terkait dengan markas judi online yang berhasil dibongkar oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Bareskrim Polri. Dan saat ini saya sedang berbincang bersama dengan Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau petisi ahli, Pak Pitra Romadoni. Pak Pitra, kalau kita lihat tadi ya keterlibatan WNI yang mungkin juga digunakan ya namanya untuk rekening, tapi bagaimana juga mereka yang ikut mengiklankan ya, kayak seperti influencer gitu atau afiliator yang ikut mempromosikan judi online ini sejauh ini. Tapi ditahan dulu, Pak. Pak Pitra, kita ke pendengar dulu ya. Sudah tersambung ini ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, Pak Wibi.
2: Selamat malam.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
2: Ya, begini, Pak. Apakah kalau di Jakarta itu sudah istilahnya sudah tidak aman, apa dia bisa juga kan kota lain di Indonesia ini, Bang? Kota-kota besar bagi saya. Kalau di Jakarta sudah tidak aman, ya, tapi mudah-mudahan jangan sampai ya. Kalau di Jakarta sudah tidak aman, apa mereka juga nanti bisa memindahkan ke kota lain di luar Jakarta seperti kota-kota besar yang lain itu. Makasih.
0: Baik, terima kasih. Ya, mungkin bisa ditanggapi, Mbak Pitra.
1: Ya, yang pertama bukan hanya di Batam dan di Jakarta Hayam Wuruk saja yang sudah pernah diungkap oleh Bareskrim Mabespori ya. Bahwasanya pengungkapan yang dilakukan oleh Bareskrim Mabespori dengan metode preemptif dan prepemptif itu pernah dilakukan di Yogyakarta, ya,
0: Bekasi,
1: di Surabaya
0: juga besar,
1: ya, di Bekasi dan lain-lain wilayahnya. Artinya apa? Bahwasanya judi online ini merupakan suatu darurat kriminal internasional, ya, dan dia sudah masuk dalam skala bukan skala lokal lagi, tapi mereka ini sudah menggunakan jaringan-jaringan internasional antara berbagai negara. Nah, ada beberapa negara yang terlibat warga negara asing yang terlibat dalam hal itu ada Vietnam, Tiongkok ya, Myanmar, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Nah, saya kira ini sudah direncanakan dengan matang oleh beberapa warga negara asing tersebut, dan mereka bukan hanya Indonesia yang mereka cecar itu, tapi beberapa negara-negara. Dan saya kira semua negara melakukan proteksi dengan melindungi kepentingan hukum masyarakatnya, karena yang menjadi dampak daripada gambling ini adalah yang pertama kita lihat dari segi gambling disorder, ya, adanya kecanduan perjudian yang mengakibatkan yang pertama orang itu mengalami tekanan psikologis, depresi selain kecanduan. Nah, terus yang kedua, mereka juga mengalami kebengkakan hutang, karena kita lihat orang yang rata-rata judi online ini melakukan pinjaman online, pinjol.
0: Iya, sepaket itu pinjol, biasanya tuh ya.
1: Karena dia nggak mampu, nggak mampu bayar, terakhir dia bunuh diri seperti kasus-kasus yang sudah pernah terjadi.
0: Iya.
1: Nah, saya kira ini merupakan hal-hal yang sangat serius sekali, dan inilah fungsi daripada Komdigi ya, untuk memblokir situs-situs online yang memang bisa diakses, karena kita juga lihat mereka ini para pelaku dan para penyebar judi online ini yang masuk dalam kategori don player dalam hukum pidana. Kita bisa masih akses di media sosial gitu, tiba-tiba muncul di WA kita mereka.
0: Padahal Komdigi juga tidak kurang-kurangnya itu Pak menutup beberapa situs ya, tapi muncul lagi muncul lagi memang.
1: Nah, ini yang harus dilakukan oleh Komdigi dengan pengawasan ketat, karena Ditkibul Maris Polis dan mereka berantas tapi masih lewat dari media sosial, ini yang menjadi susah untuk melakukan penegakan hukum, sehingga adanya sinergi yang baik dengan pemerintah, dengan penegak hukum, agar ini bisa diberantas dengan terukur dan terarah gitu.
0: Iya. Nah, kalau tadi kaitannya dengan influencer atau afiliator yang ikut mempromosikan judi online ini, tadi ada kaitannya dengan medsos, itu bagaimana dari sisi hukumnya?
1: Saya kira itu ada sanksi pidananya, ya, itu diatur dalam pasal 21 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya, KUH pidana kita yang baru. Dan pelaku maupun bandar ya ataupun yang ikut menyebarkan jelas diatur di dalam Undang-Undang ITE juga, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2, dan di KUHP juga diatur dalam pasal 426 KUH pidana dengan ancaman pidana 9 tahun dan denda 1 miliar. Nah, orang yang melakukan iklan ataupun influencer yang menyebarluaskan, mengajak dan mempromosikan itu masuk dalam kategori don player dalam hukum pidana, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana. Sebagaimana diatur di dalam pasal 22 dan 21. Bukan hanya pelaku yang dijerat, tapi orang yang mengajak, menyebarkan dan menganjurkan itu bisa diminta pertanggungjawaban pidana pasal 21 tadi. Yaitu turut serta melakukan gitu loh. Nah, makanya kita menghimbau kepada masyarakat apabila memang ada melihat iklan-iklan di media sosial terkait dengan judi online dan hal lainnya, jangan coba-coba untuk menyebarkan, mendistribusikan ya, ataupun mengiklankan kembali, karena itu merupakan pelanggaran pidana. Karena di dalam Undang-Undang ITE di dalam pasal 22 ayat 2 menyebarluaskan ataupun mendistribusikan itu masuk dalam kategori pidana gitu.
0: Iya. Dan jadi pertanyaan publik secara luas ini, mungkin singkat Pak Pitra, terkait dengan mastermind atau dalang dibalik semua ini rasanya sulit tersentuh. Ini bagaimana?
1: Ya, yang pertama mastermindnya sulit tersentuh karena memang kita lihat ini sudah masuk dalam ranah skala internasional ya.
0: Iya.
1: Sindikat internasional. Nah, saya kira dari segi pengungkapan yang dilakukan oleh Mabes Polri ini, kita juga semua masih menunggu motivasi daripada para pelaku 321 warga negara asing ini melakukan perbuatannya di Indonesia, dan kita menunggu ya rilis resmi daripada Bareskrim Mabes Polri agar keterangan kita ini tidak keliru nantinya, karena masih dalam proses pengungkapan kasus seperti itu Mas.
0: Ya, baik. Pak Pitra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
1: Terima kasih Pak Lukman. Ya, selalu.
0: Pendengar Pitra Romadoni, Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau petisi ahli, berbicara terkait dengan judi online ini ya, yang dibongkar oleh Bareskrim Polri, di mana markas judol dan penipuan internasional dibongkar oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Bareskrim Polri. Dan nanti kami akan lanjutkan to the point kita dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung. Namun sebelumnya kita ikuti yang satu ini.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
5: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi, aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik, Pak Rusan, mungkin apa, 30 miliar?

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan segmen To The Point kita pada malam hari ini, masih terkait dengan markas judi online dan penipuan internasional yang berhasil dibongkar oleh pihak kepolisian. Dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan Chairman Lembaga Riset Cyber Indonesia, Dr. Pratama Persada.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Pratama, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas Lukman.
1: Pak Pratama, bagaimana mengikuti kasus judi online dan penipuan internasional yang justru markasnya kali ini yang berhasil dibongkar ada di Indonesia ini?
2: Iya nih, aduh. Tapi apresiasi dulu lah yang pada Polri ya, ya. Yang apa akhirnya berani gitu. Apa ngungkap apa kasus ini gitu. Jadi kalau saya lihat ya Mas Lukman ya, ini pelibatan ratusan WNA lintas negara, operasinya digital, kemudian aliran dananya juga mungkin internasional. Ya. Ini sih bukan operator judi kecil-kecilan nih gitu. Ini udah kayak perusahaan kriminal digital lintas negara gitu. Yang kemarin ketika di Kamboja mereka diacak-acak kan, ditangkap-tangkapin gitu ya. Kemudian beberapa bubar gitu, dan akhirnya mereka melihat bahwa tempat yang cukup aman menurut mereka melakukan kejahatan judi online dan scam ini ya di Indonesia gitu. Mungkin mereka berpikir seperti ya. Itu ya.
1: Sebelum kita lanjutkan, kita undang pendengar boleh ya, Pak Pratama ya. Sekarang untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Kita menuju ke Banda Aceh, sudah tersambung ada Pak Ramli. Selamat malam Pak Ramli. Terputus ya. Ya, nanti bisa masuk kembali Pak Ramli. Pak Pratama, kalau bicara ya, situs judi online yang sudah diblokir ini kok bisa kembali aktif dengan domain baru dalam waktu yang sangat cepat ini, bagaimana?
2: Ya, orang caranya salah, gimana mau bisa keblokir, Mas? Itu jutaan website yang diblokir oleh pemerintah, oleh Komdik, gitu ya. Itu nggak ada ngaruhnya terhadap perputaran judi online gitu. Kenapa? Karena mereka punya sistem yang sekali klik aja mereka bisa bikin cloningnya gitu. Bisa bikin 500, bisa bikin 1000 gitu. Dan yang
1: secanggih itu teknologi yang mereka gunakan?
2: Itu bukan teknologi canggih, itu teknologi yang biasa aja sebenarnya gitu. Okay. Itu teknologi yang biasa aja. Dan yang kita lakukan ini apa sebenarnya agak ya lumayan lah untuk publikasi lumayan lah ya gitu. Tapi sebenarnya agak sia-sia. Kenapa agak sia-sia? Yang diblokir itu hanya landing page-nya. Ada jutaan website yang diblokir itu sebenarnya adalah website-website yang dibikin oleh agen-agen judi online gitu ya. Yang kalau kita daftar, kemudian kita dikasih akses untuk login. Nah, begitu kita masuk, kita ini di redirect ke server utamanya. Jadi dari jutaan server, jutaan website itu Mas.
1: Iya.
2: Itu hanya masuk ke 5 atau 6 server aja. Jadi permainannya sama. Coba tanya Mas Lukman, teman-teman yang pernah main judi online. Dia mau pakai agen manapun gitu ya. Begitu login mainnya sama. Zeus, Poker, main-main itu sama. Nah, harusnya yang diblokir itu adalah servernya. Analoginya kayak gini Mas Lukman. Misalkan nih. Saya terakhir kayak gini nih. Di GBK nih, ada disiarkan live sabung ayam gitu, sabung ayam gitu ya. Kemudian orang yang punya TV bisa nonton dong secara live kan. Nah, yang dilakukan pemerintah itu datangin rumah-rumah masyarakat, kemudian ngambil-ngambilin TV-nya gitu. Judi online-nya sabung ayamnya berhenti nggak?
1: Iya.
2: Diambil TV-nya, dia pakai TV tetangganya. Dia diambil tetangganya, dia bisa pakai streaming gitu, ya kan? Harusnya, ini datangin nih GBK-nya, matikan lampunya, tangkepin orang-orangnya, kemudian stop permain judi online-nya. Sehingga TV yang ada jutaan itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngeliat apa-apa. Nah, itu yang harusnya dilakukan.
1: Baik. Kita sama pendengar lagi ya, ini sudah menunggu nih, banyak juga nih. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam Mbak Yanti.
3: Ya, halo, selamat malam Mas Lukman.
1: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Siapa nih?
1: Pratama.
3: Ya, Pratama. Ya, yang ironisnya kita jadi indikasi, menjadi ladang ya, server bagi pemain judil kelas internasional. Kalau di skala-skala kecil, di daerah-daerah juga banyak ya. Kalau di sini malah mereka tuh menggunakan akun dana itu. Itu, dari anak-anak itu yang main, seperti itu. Pastinya kita apresiasi buat Kapolri ya. Yang pasti kita sebagai masyarakat meminta berarti kita harus kuat ini. Harus lebih gencet lagi ini pengawasannya, khususnya untuk Kominfo, pemerintah, para petugas. Jadi harus kuat. Edukasinya juga sampai ke masyarakat kalau perlu RT/RW itu. Yeah. Karena jangankan judi online, judi offline itu di daerah Palu-Palu itu masih banyak juga itu. Okay. Jadi gimana ya, kerja keraslah untuk semua, mungkin seperti itu. Terima kasih, yeah. Selamat malam.
1: Terima kasih, waalaikumsalam Mbak Yanti. Di Toli-Toli kita menuju ke Gorontalo. Pak Sudirman, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
4: Ini barangkali hanya pertanyaan ini hanya barang tersirat saja ya, tersirat dalam persoalan ini. Hanya saja yang menjadi pertanyaan gini, terkait dengan pengiklanan tadi, maka ada jeratan hukumnya. Pertanyaan gini, dengan kecanggihan alat sekarang, bagaimana dengan AI? AI yang kecerdasan buatan ini,
1: okay.
4: Yang kemudian mereka juga manfaatkan dalam hal itu
1: untuk mempromosikan.
4: Apakah
1: itu ya?
4: Ini bisa terdeteksi seperti apa? Kami bisa mendeteksi hal itu.
1: Oke.
4: Okay. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Pratama.
5: Ya, tadi menarik nih apa namanya Bu Yan dari Toli-Toli.
1: Iya.
5: Di sana masih banyak judi offline ya.
1: Iya.
5: Kalau menurut saya judi offline itu masih mendingan. Kenapa? Yeah. Karena masih ada kemungkinan menangnya, Mas Lukman.
1: Gitu. Yeah, yeah, yeah.
5: Benar loh, gitu. Yeah, main gadu, yeah. Main apa masih ada kemungkinan menangnya. Kalau judi online udah pasti kalah. Kenapa? Karena sudah direkayasa algoritmanya gitu ya.
1: Sistem,
5: sehingga
1: ya.
5: Kita ini pasti kalah. Tapi kita kalahnya nggak merasa kalah. Kenapa? Karena kita ini dibaca sama dia behaviornya gitu. Yeah. Jadi kalau kita biasanya main sehari 3 jam, kemudian kita main cuma sejam, nanti dikasih kemenangan tuh. Wah, kita happy lagi tuh.
1: Yeah.
5: Gitu. Jadi kita ini sebenarnya sudah ditentukan kita main judi online.
1: Yeah.
5: Kapan kita menangnya, kapan kita kalahnya. Jadi nggak ada satupun pemain judi online yang pernah menang. Kalau dia ngeklaim pernah menang, coba silahkan dilihat perbandingan antara deposit. Deposit itu bayar duitnya atau withdraw narik duitnya. Pasti lebih banyak kan apa depositnya gitu. Nah, yang menarik adalah tadi Bu Yanti, ini kita ini kayak istilahnya apa ya? Kayak dikentingin gitu, Mas, gitu. Agak kasar.
1: Iya
5: kan? Ini kurang ajar kan mereka orang-orang luar gitu ya. Mereka bikin kejahatan di negara kita gitu, nganggep bahwa kita ini gampang gitu dijadikan ladang untuk mencari duit haramnya mereka gitu. Nah, oleh karena itu memang nggak ada cara lain selain ini harus ditelusuri, harus ditindak gitu.
1: Yeah.
5: Ini kalau menurut saya sih Mas, ini orang-orang yang kemarin 320 orang itu plus satu orang-orang Indonesia itu bukan aktor utamanya.
1: Yeah.
5: Mereka itu paling hanya operator lapangan, customer service, admin, marketing, scammer, kemudian yang ngurusin keuangan dan lain-lain. Ini kita harus cari pemodalnya siapa, penyedia rekeningnya siapa, ya kan? Kemudian yang penyewa gedungnya siapa nyewain? Ya masa iya, dia 24 jam kantor ini jalan gitu ya, setiap hari kok baru 2 bulan kedeteksinya gitu, kan? Siapa sponsornya dan lain-lain gitu. Nah, tadi yang Pak Sudirman
1: di Gorontalo ini itu, ada kaitan yang kalau kita bicara influencer atau afiliator mempromosikan judi online kan udah belakangan mungkin sudah berkurang ya. Nah, kali ini mungkin lebih ke mereka menggunakan AI itu bagaimana?
5: Nah, iya, apa namanya bukan berkurang Mas, karena kita nggak ngelihat aja. Sebenarnya juga masih banyak itu di platform-platform media sosial itu masih banyak. Masalahnya kepatuhan media sosial terhadap pemerintah kita itu hanya 30%. Mas Lukman. Artinya mereka banyak nggak nurutnya. Kalau kita bilang, itu apa kontennya itu negatif tuh, blokir dong gitu. Mereka tarso aja itu, ya kan. Nah, oleh karena itu memang kita perlu nih apa bisa memberikan sanksi yang cukup tegas gitu kepada mungkin influencer-influencer atau akun-akun yang bahkan menggunakan AI untuk ngiklanin judi online ini, judi online, scam, investasi bodong, dan lain-lain begitu. Apakah nggak bisa dideteksi? Bisa dideteksi, gampang. Secara teknologi itu nggak ada masalah judi online itu dideteksi. Yang diblokir yang pertama, blokir servernya dong. Dan itu nyarinya sangat gampang sekali. Jangan diblokir landing page-nya, jangan ngambilin TV-nya, itu loh yang di GBK ditutup gitu. Yang kedua, aliran dana, Mas Lukman. Mas, nggak mungkin bank itu nggak tahu bahwa satu rekening itu digunakan untuk judi online. Kenapa? Karena pattern-nya sangat jelas. Duit yang ditransfer kecil-kecil, yang transfer itu 30 ribu, 50 ribu, 20 ribu gitu ya. Kemudian jumlahnya banyak, yang transfer itu ada ribuan orang, ratusan ribu orang. Kemudian total uangnya itu ada puluhan miliar, dan berlangsung selama 24 jam. Nggak mungkin fraud detection system-nya bank itu nggak bisa mendeteksi itu. Pasti tahu. Yang jadi masalah, kenapa kok mereka nggak melakukan blokir? Ketika mereka melakukan blokir, duitnya udah nggak ada. Udah pergi duluan, udah dikirim ke rekening penampung yang lain gitu. Sehingga percuma diblokir itu juga gitu. Harusnya ketika masih ada duitnya, diblokir dong.
1: Iya.
5: Iya kan?
1: Pak Pratama, gitu. Saya mau bertanya ini. Kalau saya berteman dengan orang yang bermain judi online menggunakan media sosial, itu algoritmanya ikut ke saya juga atau promosi judi online ini nyangkut ke saya juga, Pak Pratama?
5: Oh iya, jadi kalau misalkan apa Mas Lukman udah pernah buka nih, walaupun search ya masalah judi online gitu ya, itu dibaca, nanti akan dikirimin tuh iklan-iklan judi online, kemudian promosi-promosi apa namanya pinjaman, kemudian apa namanya investasi-investasi yang kira-kira menggiurkan gitu. Iya, kita ini dibaca oleh mereka sebenarnya. Sehingga oleh karena itu kita ini harus hati-hati benar.
1: Ada cara untuk, tidak Pak, untuk bisa menangkal itu?
5: Apa namanya, kalau secara ini ya, kalau kita misalkan mau tidak mau terkini

0: salah satu marketplace gitu ya.
1: Yeah.
0: Mas Lukman sukanya apa ngeliatin sepatu gitu ya, ngeliatin apa namanya tas gitu.
1: Yeah.
0: Coba begitu melogin lagi pertama kali, pasti dikasih lihat tuh, ini sepatu yang murah dan bagus nih, ini tas yang lagi promo nih dan lain-lain gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kita itu semuanya dibaca sebenarnya sama platform. Mereka itu lebih tahu kita daripada kita sendiri itu sebenarnya.
1: Pak Pratama nih menarik saya, tapi sayang waktu kita terbatas. Terima kasih ya Pak Pratama edukasinya malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
0: Selamat malam, selamat malam.
1: Pendengar, Chairman Lembaga Riset Cyber Indonesia, Dr. Pratama Pratama Persada melengkapi to the point kita pada malam hari ini. Biar kami akan hadirkan bagaimana informasi ataupun program haji untuk di kesempatan malam hari ini, program haji menuju Baitullah di mana kisah jumriyah jemaah haji Merauke pengguna kursi roda niat berhaji meski tidak dapat berjalan normal. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, produksi dari RRI Merauke bersama dengan Ardi Razaki.
2: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Hari itu, seorang wanita dengan menggunakan kursi roda nampak akan memasuki areal Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dengan bantuan anak dan menantu, akhirnya wanita itu dapat memasuki pintu masjid. Wanita itu bernama Jumriyah. Ia merupakan salah satu calon jemaah haji asal Merauke yang akan menunaikan rukun Islam kelima.
1: Gimana bu rasanya bisa naik haji bu?
2: Iya. Senang sekali sih. Belum sampai 12 tahun baru kita jalan ini.
0: Wanita berusia 55 tahun ini mengungkapkan ia tidak dapat berjalan normal akibat penyakit stroke sejak 7 tahun lalu.
1: Sakit apa ibu?
2: Stroke.
1: Oh stroke ya. Sudah berapa lama sakitnya?
2: 7 tahun.
1: 7 tahun ya?
2: Iya.
1: Oh. Ibu berangkat sama siapa?
2: Suami saya.
1: Ibu usianya berapa sekarang?
2: Sekarang 55.
1: 55 ya?
2: 68.
1: Terus penyakit stroke-nya itu sejak kapan bu?
2: 2016.
0: Meskipun mengalami kendala tidak dapat berjalan normal, tetapi ia tetap bertekad dapat melaksanakan ibadah haji.
1: Ibu dengan kondisi ada gangguan kesehatan gini tetap harus berangkat.
2: Bisa
1: ya.
2: Karena waktu kita mendaftar saya belum begini sebenarnya.
0: Ketua rombongan 7 jemaah haji Merauke, Ahmad Nurung, mengaku salut melihat semangat Jumriyah untuk menunaikan ibadah haji, meskipun tidak dapat berjalan normal.
3: Kalau saya lihat, memang beliaunya secara ininya sehat, tetapi memang hanya fisiknya, beliau itu tidak bisa berjalan sendiri. Harus dipapa atau menggunakan kursi roda.
1: Jadi dia tetap niat untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci ya Pak ya?
3: Iya, Alhamdulillah jadi memang niatnya sangat antusias. Beliau semangat sekali untuk ikut melaksanakan ibadah haji tahun ini.
0: Pelaksana tugas penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Merauke Amran Al-Kasdijal juga mengaku salut melihat niat tulus Jumriyah untuk menunaikan ibadah haji.
4: Kalau kita melihat adalah memang betul adalah dia semangat dan kuat, bahkan dia jalan. Hanya kelihatannya saja, kemudian hanya modelnya, tetapi dia adalah kuat dan lain sebagainya. Memang sudah dilatih pada saat fisiknya, bahkan dilatih untuk jalan sebagainya, sehingga dianggap bahwa tim kesehatan

0: Sosok wanita bernama Jumria menjadi contoh bahwa gangguan kesehatan bukan menjadi halangan untuk menunaikan ibadah haji.
1: Insya Allah dengan berangkatnya mama bisa sembuh, bisa semakin dekat sama Allah, bahagia dengan bapak dan mama di sana, dan kembali ke Indonesia menjadi kebiasaan.

sang anak bernama Nilawati memiliki harapan besar adanya mukjizat agar ibunya yang telah menanti 13 tahun dapat sembuh ketika berada di tanah suci dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji mabrur.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan seleksi kerja bagi penyandang disabilitas tuli melalui pertemuan langsung dengan dunia usaha dalam skema rekrutmen berbasis kompetensi dan kesetaraan akses kerja. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Estiarti Haryani, mengatakan kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mempertemukan pencari kerja disabilitas tuli dengan dunia usaha secara langsung. Ia menjelaskan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas membutuhkan sistem rekrutmen yang adaptif terhadap kebutuhan komunikasi serta dukungan pendampingan yang sesuai. Kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG dapat mengusulkan menu makanan sesuai selera mereka melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menurut Dadan, evaluasi terhadap menu MBG akan dilakukan secara berkala, termasuk terkait tekstur nasi maupun jenis makanan yang disukai siswa. Ia mengatakan pihak SPPG juga akan melakukan pendataan terkait preferensi siswa terhadap kualitas makanan yang disajikan. Selain itu, BGN juga akan memetakan selera siswa terhadap jenis beras yang digunakan dalam program tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran menanggapi usulan terbaru Amerika Serikat untuk mengakhiri perang dengan tawaran yang murah hati dan bertanggung jawab. Menanggapi laporan mengenai peran Qatar dalam mediasi dengan Amerika Serikat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan meski Iran terus berkomunikasi dengan berbagai negara terkait ketegangan yang berlangsung, Pakistan tetap menjalankan perannya sebagai mediator resmi. Baghaei juga mengatakan proses diplomatik memiliki aturannya sendiri dan pihak-pihak yang terlibat harus bertindak berdasarkan kepentingan nasional masing-masing. Kita beralih ke informasi olahraga. Pembalap Aprilia Racing George Martin terkesan bisa memperoleh kemenangan di MotoGP Prancis yang berlangsung di sirkuit Le Mans. Martin merasa kemenangan ini sangat spesial karena menurutnya karakter sirkuit Le Mans sangatlah menyulitkan. Keberhasilan di Le Mans sekaligus menjadi kunci kembalinya Martin ke jalur perebutan gelar juara dunia. Juara dunia musim 2024 itu kini menatap persaingan menghadapi rekan setimnya sendiri, Marco Bezzecchi.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Kansas City! Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim.

Ya, selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Anda masih dengan kami di malam hari ini dan selamat menikmati malam Anda dengan penuh bahagia. Di sepanjang hari ini sudah banyak hal yang Anda kerjakan dan malam ini adalah waktu untuk beristirahat. Mudah-mudahan istirahat Anda di malam hari ini dalam suasana yang penuh menyenangkan selalu.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya. Selamat menikmati waktu dengan keluarga tercinta. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan semuanya dalam suasana yang selalu bahagia. Apa yang Anda inginkan, Anda cita-citakan, Anda perjuangkan, mudah-mudahan dapat membuahkan hasil, mendengar. Ya, satu pesan masuk ke Kak Firman, tolong dibacain. Kak Firman ya, tolong dibacain satu puisi ini untuk seorang. Boleh ya, saya coba baca satu puisi ini, dikirim oleh pendengar kita. Aku tidak mencari bintang untuk kau jadikan mahkota. Cukup kau diam di ruang yang sama dan dunia jadi tidak terlalu bising. Kau bukan jawaban dari semua pertanyaan, tapi sejak kau ada, aku berhenti takut pada jeda. Jika satu hari jarak memaksa kita belajar pulang, biarlah aku pulang ke kata yang pernah kau ucap pelan. Tetaplah, cintaku, aku tidak berjanji langit, aku hanya berjanji di setiap hari biasa, aku akan memilihmu lagi. Mau aku buatkan

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: RRI Ambon yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Yose Rizal Dirwood Wokanobun dengan tema Membiarkan Hidup Dibimbing oleh Roh Kudus. Marilah kita berdoa.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang berbelas kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu seraya untuk membacakan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami pesan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
1: Semoga Tuhan beserta kita
0: sekarang dan selama-lamanya.
1: Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Yohanes bab 16 ayat 4 sampai 11. Hal ini tidak aku katakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan pengertian.

0: Tuhan karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah Injil Tuhan.
1: Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Bacaan Injil hari ini kita mendengar bahwa kepergian Yesus atau kembalinya Yesus kepada Allah

kedua, yakni dari kedatangan Yesus, adalah kebenaran. Karena Yesus pergi kepada Bapa, membuktikan bahwa Ia adalah Anak Allah yang benar, Mesias Santo Rapi yang sungguh-sungguh datang dari Allah, bukan penyesat sebagaimana yang disangkakan, yang dituduhkan kepadanya.

berbagai kejahatan, ketidakadilan yang menimbulkan ketidakdamaian. Bagaimana Roh Kudus itu berkarya, sedangkan di sisi lain masih banyak orang, bahkan kita sendiri, berada dalam situasi kejahatan.

kasih banyak karena telah mempercayakan sabdamu kepada kami semua hari ini. Semoga apa yang kami bacakan dan kami dengarkan dari firmanmu ini senantiasa dapat menerangi hati dan pikiran kami semua. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

0: dengan Ziro Halinar, saat ini sangat ditekankan Kementerian Impas terhadap rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan se-Indonesia. Melalui surat edaran kepada semua rutan dan lapas, hal ini disampaikan Kepala Lapas Kelas 2B Tual, Nurkholis Nur. Dikatakan dengan ikrar Ziro Halinar ini, diharapkan bisa menekan penggunaan narkoba dan handphone, serta menghilangkan pungutan liar di lingkungan lapas. Ikrar ini berlaku bagi warga binaan maupun jajaran staf lapas.
1: Ini memang ada surat edaran dari pusat, itu diperintahkan katong razia serentak sedunia.

0: bisa lagi pemakaian HP, karena kita di kantor lapas ini sudah menyediakan alat komunikasi berupa HP juga, kita sudah kasih siap untuk mau komunikasi dengan keluarga, mau video call maupun telepon biasa sudah disediakan kantor. Selama ini alhamdulillah masalah narkoba dan HP itu senada.
1: Sejauh ini Nurholis mengatakan tidak ditemukan handphone atau narkoba yang masuk ke lapas Tual. Hal ini dikarenakan warga binaan sudah difasilitasi handphone umum untuk menghubungi keluarga. Terkait pungutan liar pun tidak pernah terjadi di wilayahnya. Jika ditemukan, sanksi berat akan dijatuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.
2: Saudara, aksi

secara serentak. Ini sudah dilakukan sesuai dengan arahan Bapak Menteri dan instruksi dari Pak Menteri Kesehatan, dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dan salah satu hanya serentak kita pastikan lagi bahwa lapas, hutan, lapas yang ada di kita.

Kita ikuti berita lainnya. Dua Srikandi asal Maluku, Ibtu Esterlina Tita Heru dan Ica Abrahams, sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional melalui ajang Binaraga NPC.

berhasil menyabet satu medali emas di kategori Women's Fisik serta dua medali perak. Sementara itu, atlet binaraga Ica Abrahams turut menyumbangkan prestasi gemilang dengan meraih juara kedua kategori fisik dan juara ketiga kategori figur. Pencapaian luar biasa itu Esterina ini diraih melalui persiapan mandiri yang sangat intensif selama 4 bulan di tengah kesibukannya sebagai anggota.

0: Hebatnya, seluruh biaya keberangkatan ditanggung secara pribadi sebagai bentuk dedikasinya untuk membawa nama institusi Polri dan Merah Putih ke podium dunia. Saudara, wujudkan Ambon bersih, Wali Kota Bodibin Watimena resmikan TPS Ecolife di Patimura Park. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Temupore.
1: Wali Kota Ambon Bodibin Watimena meresmikan TPS Ecolife hasil kolaborasi pemerintah Kota Ambon, PNM Cabang Ambon, dan Jasara Harja Kantor Wilayah Maluku. Peresmian berlangsung di Patimura Park sebagai upaya mendukung pengelolaan sampah yang bersih dan berkelanjutan di kota berjuluk manis ini. Dalam sambutannya, Bodibin menegaskan, Pemkot Ambon terus memperkuat komitmen menjaga kebersihan lingkungan melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, visi Ambon Bersih menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Indonesia Asri yang dicanangkan pemerintah pusat. Bodibin juga mengaku, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Karena itu, pemerintah Kota Ambon menggandeng sejumlah mitra strategis seperti Jasara Harja, PNM dan Bank Sampah demi mewujudkan Ambon bersih dan berkelanjutan.
2: Pemerintah Kota Ambon bertekad untuk mewujudkan Ambon bersih. Dia sejalan dengan gerakan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, yaitu Indonesia Asri. Nah, karena itu, secara lokal, pemerintah Kota Ambon telah mencanangkan yang kita sebut dengan gerakan tambahan.
1: Sementara itu, pimpinan cabang PNM Ambon Taufik Marsuki mengatakan, TPS Ecolife merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Program ini dijalankan bersama Jasara Harja dan pemerintah Kota Ambon untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Kehadiran TPS Ecolife menurutnya bukan sekadar pembangunan fasilitas

0: Informasi selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasadesi.
1: Dua warga negara asing asal Singapura korban akibat erupsi gunung api di gunung yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area puncak gunung pada hari ketiga operasi pencarian. Jasad kedua korban yang diidentifikasi bernama Heng Weng Kiang Timothy usia 30 tahun dan Sahin Muhrej bin Abdul Hamid usia 27 tahun ditemukan tertimbun material batu serta debu vulkanik dan lokasi penemuan hanya berjarak sekitar 30 meter dari bibir kawah aktif Gunung Dukuno. Bupati Kabupaten Halmahera Utara Bin Hein Babua menyatakan jasad kedua korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Tobelo untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter karena jasad yang ditemukan sudah tidak utuh lagi. Biat mengatakan pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Singapura sejak hari pertama pencarian. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulangan jenazah setelah identitas kedua korban dikonfirmasi secara medis oleh tim forensik kepolisian.
2: Salah satu orang tua dari korban, orang tua dari Sahin juga ada di sini di Halmahera Utara dan di Kota Tobelo, dan Pak Kapolres sudah menemui dan sudah menjelaskan kepada orang tua yang bersangkutan. Dan ya, syukur puji Tuhan, dia walaupun dengan berat tapi sudah bisa menerima kondisi yang ada ini, dan selanjutnya dia menunggu proses lebih lanjut daripada tim forensik Polda Maluku Utara untuk melakukan uji lebih lanjut.
1: Pihak menambahkan, pihak pemerintah daerah menunggu hasil pemeriksaan tim forensik kepolisian terhadap kedua korban warga negara asing, dan setelah itu menunggu permintaan dari keluarga korban untuk dibawa pulang ke negara asal ataukah dimakamkan di Halmahera Utara.
2: Ya, kita tergantung pada keluarga korban dan pihak Kedutaan Besar Singapura. Kami prinsipnya akan melakukan identifikasi, memastikan identitas daripada masing-masing, dan selanjutnya kita menunggu permohonan dan permintaan daripada keluarga. Jika keluarganya meminta untuk kita kembalikan, maka kita urus proses bagaimana pemulangan jenazah secara internasional. Tetapi jika kemudian keluarga ingin supaya mereka tetap dimakamkan di sini, ya kami, pemerintah daerah, dan seluruh jajaran Forkopimda di Halmahera Utara akan melakukan itu secara baik.
1: Sebelumnya, tim penyelamat juga telah menemukan satu korban lain atas nama Angel Chrishela Pradita usia 28 tahun dalam kondisi tidak bernyawa, dan tragedi ini menjadi duka mendalam sekaligus pengingat akan besarnya ancaman aktivitas vulkanik Gunung Dukuno yang dikenal sebagai gunung api paling aktif di Indonesia. Reporter Novianti Marasamesi.

0: biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar

Karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Hadi Yasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di pagi ini, saudara, info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di saat ini, terutama untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, bahkan Anda yang sudah stay tune dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetap

tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya, jadi kawan-kawan kalau kita tidak sempat nonton secara visual, yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

dimanapun Anda berada di kesempatan pagi ini, musik dan informasi di Info Pagi kami hadirkan untuk Anda. Informasi, Saudara, Wali Kota Ambon Bode Winuatimena mengingatkan seluruh kepala sekolah agar meningkatkan pengawasan terhadap siswa guna mencegah terjadinya tawuran antar pelajar.

Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

Anda terus bersama kami, saudara, menemani pendengar di Info Pagi, informasi seputar Maluku. Dan saudara, informasi selanjutnya, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Maluku, Levinus Kariu, menegaskan bahwa ajang Pekan Olahraga

membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi